Basi mpaka ba hindi rawera mitoko cha pankile leo hala uvara udhiku na nolelo ni hotunela ni makosa nolele nyumlo kwe niola hinalepela nswameho. Ni paolo ufintela ni pohera vile javorera ni umumula voslama. Na atroelu nkumanela yuku nikina lugu watu nakani inaklakanu kumi. Miraka makilema kumacho ule hani usentri misor Pedro Rafael. Makinani Anisetu Frederico Leuteru. Fa mikrofone mi. Zé Gabriel, Santini.